0: Akumbaya, more, akumbaya, malanda, akumbaya, seku, akumbaya, lananda, akumbaya, more, akumbaya, malanda, akumbaya, seku, akumbaya, lananda, akumbaya, more, akumbaya, malanda, akumbaya, seku, akumbaya, lananda, akumbaya, more, akumbaya, malanda, akumbaya, seku, akumbaya, lananda, akumbaya, more, akumbaya.
1: Dando la hora. 1:47.
2: Circuito Radial Duna. La música no se detiene.